0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia remaja 15 tahun di Sampang, Jawa Timur diduga menjadi korban pelecehan sebanyak 27 orang. Polisi menangkap 12 tersangka sementara 15 pelaku lain menjadi buronan. Kapolres Sampang AKBP Hartono bilang sebanyak 12 tersangka yang ditangkap merupakan bagian dari total 27 pelaku yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Menurut Hartono, peristiwa tersebut bermula pada Februari 2026 ketika korban berada seorang diri di kawasan Jalan Suhadak, Kota Sampang. Korban kemudian diajak berkenalan oleh sejumlah pelaku, dibujuk, diancam, serta dipaksa mengikuti keinginan mereka. Polisi juga menduga korban dicekoki minuman keras sebelum mengalami kekerasan seksual. Hartono mengatakan ruda paksa tersebut terjadi di 3 lokasi.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukan agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Motivasi dari Abraham Maslow, persembahan dari 93,8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya. Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
4: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
3: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
4: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
3: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
4: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
5: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Flash News.
6: Penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Selama dua hari terakhir, penyidik gabungan telah menggeledah setidaknya 13 titik di Jakarta hingga Sentul, Kabupaten Bogor, dan 15 saksi dimintai keterangan terkait penggeledahan tersebut.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming kembali melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agendanya meninjau progres Pasar Banyuwangi. Gibran memuji desain dan konsep pembangunan pasar induk yang dibangun dengan mengusung arsitektur bergaya osing tersebut. Gibran juga sempat berbincang dengan perwakilan pedagang Pasar Banyuwangi. Kepada mereka, Gibran menyampaikan selamat karena pasar telah dibangun menjadi bagus dan modern. Meski demikian, Gibran juga memberikan beberapa catatan, meminta kabel-kabel yang terlihat berantakan agar dirapikan. Ia juga meminta agar lantai pasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum diserah terimakan ke pemerintah daerah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi Prosiwangi di Desa Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian salah satu proyek strategis nasional sepanjang 175,4 km yang dikelola oleh PT Jasa Marga Persero TBK melalui anak usahanya PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi. Proyek ini kawan dirancang untuk melengkapi konektivitas dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa sebagai akses utama menuju Pulau Bali. Dalam kesempatan itu juga, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan kalau pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sekda Kota Batu ajak perkuat sinergi bangun daerah. Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Nur Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah. Alfi bilang komunikasi yang baik menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal. Usai resmi menjabat sebagai sekda, Alfi menegaskan berbagai hal yang selama ini dinilai belum berjalan optimal perlu diperbaiki melalui koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif. Alfi berharap seluruh pemangku kepentingan terus memberikan kontribusi terbaik agar pembangunan Kota Batu dapat berjalan lebih baik dengan semangat kebersamaan dan sinergi.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani dibawa ke Jakarta oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan awal di Mapolresta Solo terkait dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, penyidik gabungan Polri turut melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam menangani perkara korupsi, suap, gratifikasi, dan atau tindak pidana pencucian uang terkait kasus pengadaan batu bara. Hingga Asabri, jelang konferensi pers di Polda Metro Jaya Jumat malam sebelumnya terdapat dua papan nama pejabat KPK, keduanya yakni Deputi Korsup KPK Eli Kusumastuti dan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu. Namun saat konferensi pers hendak dimulai, dua papan nama tersebut ditarik. Selain itu, kedua pejabat KPK tidak ikut serta dalam konferensi pers tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan Ding Sheng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Pendengar setia, sekarang sudah hadir pupuk Ribos. Jadi pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pemenah tanah dan juga biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Jadi ada dua jenis Ribos, pendengar setia, yang jenis hijau untuk sayuran dan buah dan juga jenis merah ini untuk fermentasi. Dan produk Ribos ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang bisa membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pemakaian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman pertanian Anda, mulai dari padi, jagung, tomat, cabai sampai bawang merah. Dan yang pasti produk Ribos ini ramah lingkungan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Anda bisa mendapatkan Ribos di toko pertanian terdekat atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo Kota Madiun dengan harga terjangkau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan karena ini hari Sabtu, jangan lupa pendengar setia ya, nanti di waktu 6-9 akan ada program Indo Hits, kemudian di 9 hingga 12 malam akan ada program Weekend Rock untuk Anda, khusus para penggemar musik rock zaman dulu alias jadul. Pendengar setia, jangan lupa stay tune. Dan akhir kata dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan penahanan terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani di rumah tahanan negara Rutan. Etik digelandang ke mobil tahanan pada Sabtu 11 Juli dini hari setelah menjalani pemeriksaan intensif. Etik Suryani merupakan salah satu pihak yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan OTT di Solo Raya pada Kamis 9 Juli. Dari 18 orang yang diamankan, KPK membawa 9 orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rombongan pertama yang terdiri atas 4 orang termasuk Etik Suryani tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 10 Juli pagi.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: siap, Sis?
1: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali. Langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GFM. Edisi kali ini di weekend 11 Juli 2026 saya sudah siapkan update info wilayah Madiun Raya dan juga kita bakal gabung bersama dengan Surabaya untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan pagi ini Anda juga tetap bisa sharing informasi seputar kepada terlalu lintas, kamtipmas dan juga cuaca lewat WhatsApp di 08999398938. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia, dan unduh aplikasi Radio Garden.

Masih dari Pinang Jaya 72 Raja Mulia Kota Madiun, dan kita langsung ke update informasi berikutnya pendengar setia ya. Info ini saya kutip dari website gfm-madiun.com, dan kalau Anda klik website ini juga langsung bisa dengerin siaran Radio GFM Madiun. Dikaitkan dengan pandangan umum atas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026, 8 fraksi DPRD Kota Madiun menyampaikan pandangan umum. Rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian pandangan umum atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Gedung DPRD Kota Madiun Jumat 10 Juli 2026. Dalam rapat ini, 8 fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum yang menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah pada tahapan selanjutnya. Rapat ini pendengar setia dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Ketua DPRD Kota Madiun Dr. Andes Armaya beserta jajaran, juga Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, dan jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, dan tamu undangan lainnya. Dalam rapat ini, penyampaian pandangan umum terhadap Raperda, yaitu pertanggungjawaban APBD tahun 2025, diawali oleh fraksi Perindo, dilanjutkan fraksi PDI Perjuangan, Demokrat, PSI, Gerindra, Nasdem, PKS, PKB, dan diakhiri fraksi Golkar. Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun anggaran 2025 sebesar Rp154,79 miliar di tengah kebijakan efisiensi anggaran menjadi perhatian fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Dan seperti apa hasil liputan dari jurnalis GFM lainnya, bisa klik langsung di website gfm-madiun.com.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
2: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
2: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100%, dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
5: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
4: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
6: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
5: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
4: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
7: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
8: Go! koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Roset Romansyah, dari Kerido Jember, membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember terus mematangkan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Akhir pekan ini, Bupati Jember Muhammad Fawaid meninjau progres pembangunan sekolah yang berlokasi di kawasan Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung. Sekolah yang ditargetkan rampung akhir Juli ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi secara gratis, mulai asrama, laptop, makan 3 kali sehari, hingga fasilitas olahraga lengkap. Selain membuka akses pendidikan berkualitas, program ini juga akan memperhatikan kondisi keluarga peserta didik. Pemerintah berharap sekolah rakyat menjadi salah satu sekolah terbaik di Indonesia sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat adanya 186 kasus baru HIV. Hingga akhir Juni tahun 2026, angka tersebut didapat setelah gencarnya screening kesehatan ke lebih dari 10.400 warga. Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Mualif meluruskan data 97 kasus yang sempat beredar sebelumnya merupakan catatan lama pada awal April lalu. Kata Husnul, meningkatnya temuan ini karena semakin luasnya cakupan layanan tes di puluhan fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk mengendalikan HIV di Kota Malang dengan menemukan sedini mungkin agar pasien segera mendapatkan terapi ARV. Saat ini, layanan konseling hingga pengobatan gratis sudah disiapkan di 16 puskesmas se-Kota Malang yang menjadi langkah penanganan dini untuk mempercepat pemberian terapi obat sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Upaya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun memberikan pelatihan water rescue bagi ASN serta personil tim reaksi cepat TRC serta relawan. Yusuf Ahmadi, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun bilang, jumlah peserta pelatihan mencapai 75 orang. Dalam pelatihan juga melibatkan aparatur sipil negara lintas sektor yang tergabung dalam tim penanggulangan bencana Kota Madiun. Menurutnya, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi personil TRC, sekaligus memperkuat koordinator dan komunikasi antar lembaga saat menghadapi situasi darurat.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Kawan Pemkot Surabaya menutup 63 titik parkir tidak berizin dan belum menerapkan digitalisasi. Rahmat Basari, Kepala Bapenda Kota Surabaya menyebut penutupan sudah dilakukan sejak akhir pekan lalu. Lahan parkir akan dibuka lagi sesudah diurus dan penerapan digitalisasi sesuai perda. Basari mencontohkan salah satu parkiran milik swasta di Jalan Tunjungan. Izinnya mati sejak 2024, tapi tetap lanjut karena membayar pajak. Sesuai undang-undang, kawan, pembagian hasil parkir, 90% masuk pemilik parsil, 10% masuk Pemkot sebagai pendapatan asli daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta yang tugas pagi ini, dan Sinta ingatkan pendengar setia, siaran GFM selain bisa didengarin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok akun G-Media, dan bisa unduh aplikasi Radio Garden. Update informasi berikutnya, Pemkab Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun anggaran 2026 untuk 1.909 buruh sasaran di wilayah kabupaten. Disampaikan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, masing-masing buruh menerima dana BLT Rp900.000. Pihaknya berharap dengan dana ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Jumlah buruh penerima BLT dana hasil cukai ini sama dengan tahun sebelumnya, meskipun DBHCHT tahun 2026 yang diterima Pemkab Madiun menurun kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Sesuai data, besaran DBHCHT tahun 2026 yang diterima Kabupaten Madiun mencapai Rp17,9 miliar. Sedangkan di tahun lalu 2025, Rp34,3 miliar. Beralih informasi lain, kembali terjadi kecelakaan. Kejadiannya Jumat 10 Juli 2026, tepat di Jalan Raya Panrogo, Jembatan Catur, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman Kota Madiun. Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan truk bermuatan ayam potong hidup dan bus restu. Peristiwa kejadiannya 5.30 waktu Indonesia Barat, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini, tapi dua kendaraan mengalami kerusakan akibat benturan. Statement dari Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono, kecelakaan mulanya truk Mitsubishi Nopol P9839UY yang dikemudikan Muhammad Ainur Rosidin, 26 tahun, warga Kabupaten Jombang, melaju dari arah selatan menuju utara. Diduga pengemudi kehilangan konsentrasi karena mengantuk, sehingga truk menabrak pembatas jembatan Catur di sisi selatan. Dan dari kejadian ini, akibatnya arus lalu lintas sempat mengalami perlambatan karena proses evakuasi kendaraan. Petugas Satlantas Polres Madiun bersama pihak terkait kemudian melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas agar kembali normal. Dan sekali lagi, beruntung tidak ada korban luka ataupun meninggal dunia, tapi ada kerugian berupa kerusakan material pada kedua kendaraan. Ini menjadi perhatian kita semuanya yang lagi berkendara, ya, kalau mengantuk tidak enak badan bisa istirahat dan jangan dipaksakan berkendara, ya. Juga cek secara berkala kondisi kendaraan Anda.
1: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online, tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka. Kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

You said forever, now I drive alone past your street.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberantasan korupsi akan terus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dia memastikan penegakan hukum berjalan adil dan berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa memandang status maupun kekuasaan. Dan Prabowo menyampaikan pemerintah koalisi pendukungnya akan terus berupaya memperjuangkan kemakmuran untuk masyarakat, salah satunya dengan memberantas habis praktik korupsi. Prabowo meyakini Indonesia tidak dapat menjadi negara yang makmur apabila korupsi masih marak terjadi dan kebocoran anggaran terus terjadi.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Selamat pagi yang baru gabung di 93,8 GFM, selalu setia bersama. Kita masih bareng PT Soman Indonesia di jam 10 sampai 11. Pendengar, saat ini Anda yang masih punya masalah ya dengan kesehatan, entah itu daya tahan tubuh yang gampang turun atau penyakit bawaan yang gampang kambuh, kali saja memang Anda harus merubah pola hidup yang lebih sehat. Bisa konsultasi dengan tenaga kesehatan atau dokter, seperti apa pola makan yang paling sesuai ya dengan diet Anda, dan juga kebiasaan atau olahraga dan juga pola istirahat. Jadi beberapa orang ini perlu aktivitas atau rutinitas yang teratur, yang stabil gitu pendengar setia ya, agar daya tahan tubuhnya juga terjaga. Dan satu lagi berkaitan dengan kontrol stres, bagi sebagian orang dengan beban permasalahan yang berat ya, ini juga bakal mempengaruhi dari kondisi kesehatan fisiknya. Jadi kesehatan psikis atau mental kita juga bakal berbanding lurus dengan kesehatan fisik atau tubuh kita. Nah, setelah merubah pola hidup gabungan tadi jauh lebih sehat, mudah-mudahan daya tahan tubuhnya juga naik dan penyakit bawaannya juga nggak gampang kambuh. Dan satu lagi, bisa dikonsumsi herbal yang saat ini sudah ada keluaran terbaru dari Soma, namanya Soma 2 Konsentrat. Formula konsentrat unik, kombinasi dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, dan 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Nah, dengan konsumsi teratur, selain daya tahan tubuh bakal naik, juga menurunkan risiko diabetes dan hipertensi yang mungkin sudah punya bawaan ya, jadi genetik risiko gula darah yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi. Ini selain merubah pola hidup yang lebih sehat tadi ya, bisa ditambahkan herbal Soman, jadi lebih stabil kondisi gula darah dan tekanan darahnya. Jadi jantung juga lebih sehat, tekanan darah juga lebih stabil. Karena 100% herbal alami ya, dari ekstraksi buah sayur rempah, maka kalau diuji secara klinis tanpa efek samping kimia, Anda bisa dapatkan peringkat setia produk.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal. Mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit. Pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Polda Metro Jaya sudah menggeledah 12 lokasi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Penyidik juga telah memeriksa 15 saksi untuk mengusut perkara tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, salah satu lokasi yang digeledah merupakan rumah di kawasan Parahyangan, Golf 2, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

Masih dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyokerto Madiun, menit ke-49 lepas 10 pagi, kita masih di Wawasan Pagi, sesi terakhir ya. Edisi weekend 11 Juli 2025, siaran di FM Peringat Setia selain bisa didengarin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfmdesmadiun.com, tonton juga live TikTok, G-Media, dan unduh aplikasi Radio Garden. Mudah-mudahan dengan hadirnya di berbagai platform, kami bisa menyapa berbagai pendengar atau juga mereka yang ingin tontonnya siaran radio GFM Madiun. Dan kita masih bareng PT Soman Indonesia yang memberikan solusi kesehatan untuk Anda, pendengar setia. Herbal Soman diekstraksi dari buah sayur rempah yang dalam proses produksinya langsung diawasi oleh BPOM dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Dan sekarang sudah rilis produk baru dari Soman, namanya Soman 2 Konsentrat. Kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Pendengar, kalau dikonsumsi secara teratur, tentunya meningkatkan imun tubuh, menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, dan efeknya jantung lebih sehat, tekanan darah lebih stabil. Karena diekstraksi dari buah sayur rempah, maka teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan segera ya produk Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat yang ready stock dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa telepon WA di nomor 08-113-282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: GGFM.
1: Sehat itu mudah bersama Suman 2 Konsentrat. Suman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah tetap fokus menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional BGN di tengah berbagai isu yang belakangan menyeret namanya. Perkara BGN saat ini masih berada pada tahap pemberkasan. Perkara ini menjadi salah satu prioritas yang diperintahkan untuk segera diselesaikan. Salah satunya karena berkaitan dengan masa penahanan tersangka. Saat ini penyidik kejaksaan masih terus mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ada puluhan nama yang berkembang dalam proses penyidikan, namun hal itu belum dapat serta-merta dikaitkan dengan tindak pidana. Febri memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara profesional. Di sisi lain, kejaksaan juga berharap program Makan Bergizi Gratis MBG yang dijalankan BGN tetap dapat berjalan dengan baik.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

0: kalian siap sih?
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio JFM Madiun, selalu setia bersama.

Kepenjayaan, Polres Madiun, TNI, Dinas Perhubungan, ini untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pantauannya pada Jumat 10 Juli 2026, Mengerti ya. Dan kegiatan ini dipusatkan di Pendopo Ronggo Jumeno, dihadiri Bupati Madiun Hadi Wuryanto, Wakil Bupati Dr. Purnomo Hadi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kepala OPD atau Organisasi Perangkat Daerah, dan masyarakat yang turut memeriahkan peringatan hari jadi Kabupaten Madiun. Rombongan diawali dengan kedatangan di Pendopo Ronggo Jumeno, dilanjutkan makan bersama dan hiburan musik dari band lokal. Juga selama acara berlangsung, personel pengamanan disiagakan sejumlah titik strategis untuk mengatur arus lalu lintas, menjaga ketertiban, juga mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Beralih ke informasi dari Magetan, pendengar setia. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bages Bangpol Kabupaten Magetan menambah 4 layanan publik baru di tahun ini untuk memberikan pelayanan optimal, kemudahan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Sekretaris Bages Bangpol Magetan, Edi Sumarsam, menyatakan pada 2025 pihaknya menangani 2 layanan publik, yaitu pelayanan rekomendasi izin penelitian, survei, magang, dan KKN, serta pelaporan organisasi kemasyarakatan. 4 layanan ini meliputi pelayanan materi wawasan kebangsaan, layanan penerbitan sistem informasi pelaporan cegah dini dan deteksi dini sebagai sistem pelaporan informasi cegah dini dan deteksi dini, pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar SKT, data partai politik dan pendidikan politik, serta layanan pengaduan masyarakat atau Dumas. Layanan S1 Cedin merupakan aplikasi pelaporan yang dikelola Bages Bangpol Magetan untuk mempermudah masyarakat pihak terkait melaporkan informasi atau kondisi berkaitan dengan kewaspadaan dini. Info lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara?

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polres Pamekasan menerima laporan dugaan perusakan lahan pertanian tembakau milik seorang warga di Dusun Paningkin, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu. Sebanyak sekitar 2.000 pohon tembakau dilaporkan rusak setelah diduga disemprot cairan pembasmi rumput oleh orang tidak dikenal. Kasihumas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait peristiwa tersebut dari Polsek Pademawu. Kejadian diperkirakan terjadi pada Kamis 9 Juli 2026, sekitar pukul 15.00.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan, seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan pasar kota Bojonegoro mulai memasuki tahap persiapan. Proyek senilai hampir 80 miliar itu diperkirakan mulai dikerjakan pada pertengahan Juli. Namun waktu pelaksanaan yang hanya sekitar 6 bulan memunculkan kekhawatiran proyek tersebut berpotensi molor. Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Sukur Prianto bilang, kontraktor pelaksana harus benar-benar memperhitungkan sisa waktu pengerjaan agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, sebelum pamitan pendengar setia, masih ada beberapa informasi lagi, yaitu berkaitan dengan kecelakaan yang kembali terjadi. Kecelakaan ini antara pickup Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Ngawi yang mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka setelah kendaraan yang ditumpangi ya terlibat kecelakaan di Jalan Raya Ngawi Kedunggalar kilometer 13-14 Desa Ngemarang Kedunggalar pada Kamis 9 Juli. Mobil pickup dikemudikan Agus Eko Sudi Waluyon 65 tahun warga Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kendaraan melaju dari arah barat menuju timur dengan membawa penumpang bernama Kenny Lasamahu 50 tahun warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku. Dan berdasarkan olah TKP Satlantas Polres Ngawi dari arah berlawanan ada kendaraan roda 6 R6 yang belum diketahui identitasnya. Dari keterangan saksi, pengemudi pickup diduga kurang hati-hati sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, oleng ke kanan menghantam kursi beton di tepi jalan dan bagian belakang kiri pickup tabrakan dengan bagian depan kiri kendaraan roda 6 yang dari arah berlawanan tersebut. Benturan kerusakan cukup parah. Dari peristiwa ini Kenny mengalami luka lobek ya pada bibir, gigi tanggal dan mengalami mual-mual, langsung dievakuasi ke RSI Atin Nusa Dangawi untuk mendapatkan perawatan. Dan sesama pengemudi pickup KDMP mengatakan rombongan membawa 5 unit kendaraan dari Jakarta menuju Malang, dikirim ke Kodim Malang, dan diduga awal rombongan adalah kendaraan tersebut ditabrak dari belakang karena melihat benturan pada mobil bekasnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan. Dan beralih informasi lain, sebelum saya pamitan, dari pupuk cair Ribos yang merupakan pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai biofertilizer, pemenah tanah, biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan, membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Bisa didapatkan ya pupuk Ribos ini di toko pertanian dengan harga terjangkau, atau bisa didapatkan di Radio GFM Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Sekali lagi informasi pupuk Ribos sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi gak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
5: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go!

0: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Seng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
2: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa, untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh, sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bidajaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: bilang terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? Yuk ke sana!

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: hanya sebuah pedang, bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Kalau ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, saya suruh ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Jaksa Agung RIST Budi Burhanuddin menunjuk Rudi Margono sebagai PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Keputusan itu menindaklanjuti pengunduran diri Febri Ardiansah sebagai Jampitsus pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Pendengar setia, Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum mengatakan, pergantian kepemimpinan ini takkan mempengaruhi proses penegakan hukum. Febri sendiri telah menyatakan mundur sebagai Jampitsus pada hari ini.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Motivasi dari Bill Clinton, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM, selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore. Senang sekali di edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351465277 ataupun WhatsApp ya di 08999398938.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online.

0: www.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi dasia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
1: Ingin terbebas dari kolesterol dan darah tinggi? Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat. Bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukofindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

Pendengar setia, baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Kita awali dari Madiun, Pemkab Madiun salurkan BLT DBH CHT bagi buruh pabrik rokok. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan jumlah penerima BLT DBH CHT tahun 2026 di Kabupaten Madiun mencapai 1.909 orang yang terdiri atas 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Menurutnya, masing-masing buruh tersebut menerima dana BLT sebesar Rp900.000. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Bupati menjelaskan jumlah buruh penerima BLT dana hasil cukai tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun DBH CHT tahun 2026 yang diterima Pemkab Madiun menurun jika dibandingkan dengan 2025, adapun penyaluran BLT DBH CHT pada buruh pabrik tersebut nantinya diberikan melalui sejumlah kantor kecamatan yang memiliki warga penerima. Demikian laporan dari reporter GFM.

0: Flash News.
1: Sedingin setia, seorang remaja perempuan di Sampang menjadi korban kasus pemerkosaan. Puluhan pria ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sampang. Total terdapat 27 pria yang diduga terlibat dalam aksi bejat yang dilakukan secara bergiliran tersebut. Hingga saat ini polisi baru berhasil meringkus 12 tersangka, sementara 15 pelaku lainnya masih buron. Adapun 12 tersangka yang sudah diamankan berinisial R, F, serta 10 pelaku yang masih berstatus di bawah umur, yakni AR, MH, MR, AP, MA, AP, D, MHA, MFS, dan AS.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar setia, baik masih menemani Anda Wawasan Sore. Dan untuk Anda, pendengar setia, saat ini sudah ada pupuk Ribos ya. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, membenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, tim SAR gabungan menghentikan proses pencarian terhadap NS, warga desa Sri Katon, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Korban sebelumnya dilaporkan hilang diduga terseret arus sungai Berantas. Sandal dan perlengkapan memancing milik korban ditemukan di tepi sungai. Penghentian ini atas permintaan pihak keluarga karena menduga korban masih hidup. Komandan Operasi SAR Basarnas Trenggalek Ahmad Taufik mengatakan operasi pencarian pemancing di Sungai Berantas resmi dihentikan sejak Jumat sore. Tim SAR gabungan dari BPBD Tulungagung dan Basarnas Trenggalek sudah sampai Bendungan Waru, Turi Kediri selama 3 hari operasi pencarian.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi. Dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, nggak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Motivasi dari Bill Clinton, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, upaya memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun memberikan pelatihan water rescue bagi ASN serta personil tim reaksi cepat TRC serta relawan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun M. Yusuf Ahmadi mengatakan jumlah peserta pelatihan mencapai 75 orang. Dalam pelatihan juga melibatkan aparatur sipil negara lintas sektor yang tergabung dalam tim penanggulangan bencana Kota Madiun. Menurutnya pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi personel TRC sekaligus memperkuat koordinasi dan komunikasi antar lembaga saat menghadapi situasi darurat. Melalui pelatihan yang berkesinambungan, BPBD Kota Madiun berharap seluruh personil dan tim lintas sektor semakin siap, sigap, dan terkoordinasi dalam memberikan respon cepat terhadap berbagai potensi bencana demi melindungi keselamatan masyarakat. Demikian informasi dari

0: GFM, Vitali. Ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
1: Dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
2: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon.

0: mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
2: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Iya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
3: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember kembali membuka pendaftaran beasiswa Cinta Bergema 2026 mulai 20 hingga 25 Juli. Tahun ini tersedia kuota bagi 4.200 mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif dengan total anggaran mencapai 59 miliar rupiah. Sekretaris Pokja Beasiswa Cinta Bergema, Muhammad Ridoi bilang, pendaftaran dibuka melalui 6 jalur, yaitu prestasi, afirmasi ekonomi, santri, tahfidz, kompetisi, dan jalur khusus. Tahun ini, penerima jalur khusus juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup atau living cost. Pemkab Jember mengimbau calon pendaftar menyiapkan seluruh persyaratan sejak dini dan mengikuti informasi resmi melalui kanal pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pendidikan, maupun Beasiswa Cinta Bergema. Program ini diharapkan semakin memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus meringankan beban ekonomi mahasiswa.
2: Kabar selanjutnya dari Serigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Ribuan rumah di Kota Malang dikategorikan rawan longsor. BPBD Kota Malang mencatat sekitar 2.452 bangunan di Kota Malang rawan longsor, paling banyak di Kelurahan Kota Lama dengan jumlah mencapai 473 bangunan. Analisis data bencana BPBD Kota Malang Rian Agustin menjelaskan, rata-rata kejadian tanah longsor terjadi di permukiman yang ada di sempadan sungai di area kontur menanjak. Data dari tahun 2024 sampai 2025 juga menunjukkan kejadian tanah longsor memang meningkat, termasuk di 2026. Tapi untuk jumlah pastinya, tahun ini masih dalam rekapitulasi.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan BLT DBHJHT bagi buruh pabrik rokok. Bupati Madiun Hari Wuryanto bilang jumlah penerima BLT DBHJHT tahun 2026 di Kabupaten Madiun mencapai 1.909 orang yang terdiri atas 1.400 buruh tani tembakau dan 509 buruh pabrik rokok. Menurutnya masing-masing buruh tersebut menerima dana BLT sebesar Rp900.000. Ia berharap dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya bertepatan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Bupati bilang jumlah buruh penerima BLT dana hasil cukai tersebut sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun DBHJHT tahun 2026 yang diterima Pemkab Madiun menurun jika dibandingkan dengan 2025. Adapun penyaluran BLT DBHJHT bagi buruh pabrik tersebut nantinya diberikan melalui sejumlah kantor kecamatan yang memiliki warga penerima.
1: Kabar selanjutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan di tempat pemrosesan akhir TPA Benowo. Antisipasi kebakaran seperti yang terjadi di TPA Jatiwaringin Tangerang dan TPA Cikolotok Purwakarta. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sudah koordinasi dengan pengelola TPA Benowo untuk memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan. Selain membatasi akses masuk, petugas Dinas Lingkungan Hidup juga disiagakan berjaga 24 jam. Dibantu ada CCTV yang memantau aktivitas operasional di TPA Benowo secara real time.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Idar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, sekarang ini telah hadir Soma 2 konsentrat inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik, menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soma 2 konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soma 2 konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soma 2 konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soma 2 konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soma 2 konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, anggota DPRD Tulung Agung dari Partai Demokrat Sutomo mengundurkan diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri telah dikirimkan ke KPU Tulung Agung untuk dilakukan proses pergantian antar waktu. Jabatan Sutomo akan digantikan oleh anak kandungnya Wahyu Pratama Alamsyah yang memiliki perolehan suara terbanyak nomor 2 setelah Sutomo. Komisioner KPU Tulung Agung Jantur Noga Istwantoro mengatakan telah menerima surat dari DPRD Tulung Agung pada Senin 15 Juni 2026. Surat tersebut berisi tentang permohonan PAW Sutomo selaku anggota DPRD Tulung Agung.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencobanya adalah jaminan kegagalan. Motivasi dari Bill Clinton, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
3: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
4: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
5: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
6: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
2: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
7: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Pendengar setia, baik usai sudah ya Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Sabtu 11 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Binajaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Motivasi GFM. Anda tak akan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Motivasi dari Henry James. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333. Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 Konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 Konsentrat.
2: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 Konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
3: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cesbleng gitu.
4: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
5: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
1: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 Konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
6: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia. Jumpa lagi di Indohits 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik yang akan beradu tanding untuk edisi ke-28 hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, host Anda Widi Yuliana, didukung oleh produser dan music director Gunawan Wibisono. Pendengar setia, untuk edisi ke-28 ini hanya ada satu lagu saja yang harus hengkang dari Indohits 15 GFM untuk pekan kali ini, yaitu Geisha dengan lagu terbarunya Geram Produksi Musika Studios. Baik pendengar setia, jangan lupa untuk selalu simak perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di Indohits 15 GFM di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madion.com, dan Anda juga nanti bisa join live TikTok kita di TikTok G Media. Ini dia Indohits 15 GFM edisi ke-28.

0: 93.8 GFM selalu setia bersama. Baik pendengar setia, ini dia peringkat 15 untuk pekan kali ini. Lagu terbaru dari Kini dan Nanti, yaitu Pelan-Pelan Sembuh. Lagu yang satu ini pendengar setia, ternyata sudah 8 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM. Walaupun posisinya terus turun ya, dari peringkat 11 kini mereka harus puas di urutan ke-15. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM. Hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com atau join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Baik, kita langsung saja menuju ke peringkat berikutnya. Pendatang baru kini ditempatkan di peringkat 14. Ada DTM Experience yang mengcover lagu lawas Hasrat Cinta diproduksi oleh Jivana Records. DTM Experience peringkat ke-14 pendatang baru di Indonesia 15 GFM edisi ke-28.
1: Nomor 14, pendatang baru di minggu ini.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk

Terima kasih, kita masih di Indohits 15 GFM dengan jajaran 15 lagu-lagu persada terbaik untuk pekan kali ini ya. Dan yang baru saja disimak teman pendengar setia, ada Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba. Dan lagu yang satu ini pendengar setia merupakan lambang kedewasaan dari Alisha Dira yang sekarang mencoba untuk membawakan lagu-lagu dengan tema yang mencerminkan fase kedewasaannya dalam bermusik ya, karena memang Alisha Dira ini sudah mulai bermusik sejak usia dini. Baik pendengar setia, Setidaknya Aku Pernah Mencoba ini diproduksi oleh Indo Semar Sakti dan sudah 8 pekan bertahan di Indohits 15 GFM dan posisinya juga terus turun dari peringkat 10 ke peringkat 13. Apakah Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba bakar terus bertahan di Indohits 15 GFM pekan depan? Kita tunggu aja dan simak terus perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui gfm-madiun.com dan juga di live TikTok kita di Gmedia. Baik pendengar, kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya. Sempat tertunda selama lama sekali ya, vakum selama 20 tahun kalau tidak salah ya. Ini Trey Amor Fati kembali hadir di

0: industri musik Indonesia dengan lagu terbaru mereka yaitu Perih yang diproduksi oleh Zabava Indonesia. Baru 2 pekan, Perih dari Tre Amor Fati naik dari urutan 14 ke peringkat 12 Indo 15 GFM edisi ke 28.
1: Nomor 12.

Madu Bima 99 solusinya. Madu Bima 99 adalah madu pahit hitam super yang sangat bermanfaat, bebas bahan kimia dan dijamin aman bagi tubuh. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat bebas bahan kimia obat dari Laboratorium Farmasi UI dan Sukovindo serta izin dari Dinas Kesehatan RI.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.
2: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasik Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Sampang mulai menyiapkan regulasi menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikat halal yang dijadwalkan berlaku pada Oktober mendatang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun peraturan bupati tentang pengembangan industri halal dengan fokus awal pada sektor ayam potong. Perbuatan tersebut diproyeksikan menjadi payung hukum untuk mempercepat pengembangan industri halal di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sampang Suyono bilang, penyusunan perbuatan merupakan bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menyesuaikan arah kebijakan nasional mengenai penguatan ekosistem industri halal.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM di Semarang, saya Kamelia Seknun. BMKG mengimbau wisatawan di dataran tinggi Dieng untuk mewaspadai anjloknya suhu ekstrim hingga di bawah 0 derajat Celcius. Fenomena alam langka embun upas ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Semarang, Yoga Sambodo, meminta pengunjung memakai perlengkapan khusus seperti jaket tebal, sarung tangan, hingga kaos kaki. Kesiapan fisik menjadi kunci utama mengingat sapuan angin dingin Australia bisa memicu suhu minus yang menjadi rekor tertinggi tahun ini. Wisatawan pun diimbau tetap menjaga kesehatan agar bisa berlibur dengan aman dan nyaman.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kinerja Dinas Pendidikan Bojonegoro perlu ditingkatkan selain terjadi 83 kekosongan kursi kepala sekolah di tingkat SD Negeri dan SMP Negeri menjelang tahun ajaran baru, ada 3 SD Negeri tidak mendapatkan siswa baru. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Mutato belum memberikan tanggapan terkait 3 SD Negeri yang belum mendapatkan siswa baru tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nomor 10.
1: Primasia, barusan disimak ada Dewa 19 featuring Firza dan Tio Nugros dengan lagu terbaru mereka, Perasaanku Tentang Perasaan Perasaanmu Kepadaku. Nah, pendengar setia, lagu yang satu ini adalah lagu yang merupakan perlambang reunian nih dari kelompok-kelompok andalan Dewa 19. Ada Dewa 19 featuring Firza dan juga Tio Nugros. Nah, selama mempromosikan lagu yang satu ini, Dewa 19 sempat berkonser di Malaysia. Sayang sekali, waktu itu Tio Nugros yang digadang-gadang bakal hadir karena memang lagi ditungguin sama Bala Dewa di Malaysia, ternyata tidak bisa hadir karena tercekal di imigrasi karena ada satu persoalan ya. Nah, pendengar setia di Dewa 19 featuring Firza dan Tio Nugros dengan Perasaanku Tentang Perasaanmu Kepadaku. Lagu yang satu ini, pendengar setia, masih bertahan di Indonesia 19 GFM, ada di peringkat ke-11, naik dari peringkat 13 setelah 2 pekan saja di Indonesia 19 GFM. Kita lanjut lagi ke peringkat berikutnya, pendengar setia, Miti Zasya yang sempat menjadi jawara selama 2 pekan berturut-turut di Indonesia 19 GFM dengan lagu terbarunya Jujur Saja Arahnya Kemana. Produksi Putih Records setelah 9 pekan ternyata harus puas di urutan 10 besar, yaitu di peringkat 10, turun dari peringkat 7 pekan lalu setelah 9 pekan di Indonesia 19 GFM. Jangan lupa pendengar setia terus ikuti perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di Indonesia 19 GFM, hanya di 93.8 GFM, dan juga bisa disimak melalui web streaming gfm-madiun.com atau juga bisa Anda simak langsung dari live TikTok kita di G Media. Nomor 10, Miti Zasya, Jujur Saja Arahnya Kemana. Produksi Putih Records.
0: Nomor 10.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap satu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

0: Pendengar sih, kita masih di Indonesia 15 GFM, masih di 15 lagu-lagu persada terbaik untuk pekan kali ini. Peringkat ke-9 untuk pekan kali ini hadir Keisha Lefronka dengan lagu terbarunya Aku Bukan Dia dari album terbarunya Rombak yang diproduksi oleh Universal Music Indonesia. Pendengar setia, Keisha Lefronka di album terbarunya ini mencoba menampilkan nuansa musik yang berbeda dari sebelumnya, yang biasanya Keisha Lefronka ini identik banget dengan lagu-lagu balada. Tapi di album keduanya Rombak yang diproduksi oleh Universal Music Indonesia ini, Keisha Lefronka bakal menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa lebih upbeat dan juga ada sentuhan sedikit nuansa rock di sana ya. Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia, 9 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM. Lagu yang satu ini turun posisinya, pendengar setia, dari peringkat 6 ke peringkat 9 untuk pekan kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM, hanya di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui gfm-madiun.com dan juga join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Lanjut pendengar setia ke peringkat 8 untuk pekan kali ini, hadir lagi lagu terbaru milik Parade Hujan, yaitu Cahaya yang diproduksi di bulan April 2026 yang lalu oleh indie label mereka, yaitu Parade Hujan Management. Parade Hujan dengan Cahaya, pendengar setia, kali ini setelah 7 pekan di Indonesia 15 GFM, juga naik posisinya dari peringkat 9, kini ada di peringkat 8. Indohits 15 GFM menghadirkan Parade Hujan dengan Cahaya di nomor 8.
1: Nomor 8.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Bu, soman ayah mana toh?
15: Iku lho pak, di meja.
14: Kok beda bu?
15: Iya pak, itu somannya pak.
14: Soman? Dua, konsentrat.
15: Bacanya konsentrat pak.
14: Konsentrat itu apa bu?
15: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
14: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
15: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
9: Wes toh, cobain.
14: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
16: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
17: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
18: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
19: Terlalu indah dilupakan.
18: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

perkataan menciptakan keyakinan, ramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian, sedang ramah tamahan dalam memberi menciptakan kasih. Motivasi dari Lause, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: 93.8 GFM, selalu siap bersama. Kita masih di Indohit 15 GFM dengan jajaran 15 lagu-lagu persada terbaik untuk edisi ke-28 hari Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Widi Yuliana, didukung oleh produser dan music director Gunawan Wibisono. Barusan disimak pendengar setia, di nomor 7 untuk pekan kali ini hadir Adrian Khalif dengan lagu terbarunya 2001 Kali yang diproduksi oleh label Emotion Entertainment dan diproduksi bulan Juni 2026 ini ya. Lagu yang satu ini akhir-akhir ini memang sudah mulai viral di sosial media gitu ya, biasanya jadi lagu background. Baik pendengar setia, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di Indohit 15 GFM. Dan untuk Anda semuanya bisa simak juga melalui 93.8 GFM atau melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi ke peringkat berikutnya. Nomor 6 untuk pekan kali ini ada lagu yang sudah 4 pekan bertahan di Indohit 15 GFM. Lagu ini kolaborasi dari Feby Putri dan vokalis asal negeri jiran Malaysia, Noh Saleh, yaitu Senandung Harapan. Lagu ini diproduksi di bulan Mei 2026 yang lalu dan diproduksi oleh Tumbuh Records. Feby Putri featuring Noh Saleh, Senandung Harapan, 4 pekan di Indohit 15 GFM. Lagu ini naik dari peringkat 8 ke peringkat 6 untuk pekan kali ini.
1: Nomor 6.

0: Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Natasha, ini dia Idgitaf dengan single ketiganya, Mungkin di Depan Buram, yang berusulin di labelnya Idgitaf Musik. Pendengar setia, sebelum merilis album terbarunya, Idgitaf memang sudah merilis beberapa single terbarunya, yaitu Sedia Aku Sebelum Hujan, kemudian Rutinitas, dan yang ketiga adalah Mungkin di Depan Buram. Nah, pendengar setia, di menurut rilis di 13 April 2026 yang lalu, ternyata Idgitaf ini adalah salah satu penyanyi perempuan Indonesia dengan pendengar bulanan terbanyak di salah satu platform digital, yaitu sebanyak 15,2 juta pendengar. Wow, keren banget ya. Dan pengas ya, di album terbarunya nanti Idgitaf memang menghadirkan nuansa musik ala country berpadu dengan pop yang ringan, yang easy listening kalau disimak ya. Baik pendengar setia, ini dia Idgitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Lagu yang satu ini pendengar setia ada di peringkat 5, mengawali 5 besar untuk pekan kali ini. Sayang sekali harus turun dari posisi runner-up setelah 8 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM dan belum sempat jadi jawara ya. Nah, untuk Anda semuanya yang pengen simak perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya, simak terus ya Indo Hits 15 GFM setiap hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam. Hanya di 93.8 GFM, bisa disimak juga melalui gfm-madiun.com dan juga bisa join live TikTok kita di TikTok G-Media. Baik pendengar setia, kita tinggalkan Idgitaf dengan Mungkin di Depan Buram, produksi Idgitaf Music di peringkat 5 dan masih bertahan di posisi nomor 4. Ada kolaborasi dari Yofi dan Nuno yang baru saja merilis lagu terbarunya, yaitu Kilometer, yang diproduksi oleh Sony Music Indonesia. Pendengar setia, lagu yang satu ini menandai 25 tahun Yofi dan Nuno berkarya di industri musik Indonesia gitu ya. Dan di tahun 2026 ini juga Yofi dan Nuno bakal segera merilis extended play albumnya yang berisi 6 lagu. 6 lagu itu nanti ada 6 lagu baru. Oh, 3 lagu baru dan 3 lagu remake begitu ya pendengar setia. Nah, salah satu lagu baru yang dirangkum di extended play album terbaru milik Yofi dan Nuno adalah Kilometer, yang kali ini ada di nomor 4 Indohit 15 GFM edisi ke-28.
1: Nomor 4.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan Salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: dan terbukti manfaatnya.
1: Pendengar setia GFM, Madu Bima 99, madu hitam pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya tahan tubuh, kesehatan lambung, kadar kolesterol, dan lain-lain. Madu Bima 99, madu pahit hitam super. Dapatkan Madu Bima 99 di Radio GFM, Jalan Binajaya 72, Rejo Mulyo, Kota Madiun. Atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069. 081-796-02069.

0: 93.8 Indonesia 15 GFM menghadirkan Liodra dengan lagu terbarunya di tahun 2026 ini, Pura Pura. Single yang produksi oleh Universal Music Indonesia ini sudah 5 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM dan kini berada di 3 besar, naik dari peringkat 5 pekan yang lalu. Nah, kita tunggu aja ya pendengar setia, apakah lagu yang satu ini juga nanti bakal jadi jawara di Indonesia 15 GFM. Yang jelas terus saja ikuti perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di 93.8 GFM setiap hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di Indonesia 15 GFM. Ajang ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com atau bisa join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Baik pendengar setia, kita lanjut saja dengan lagu yang berikutnya. Masih di Indonesia 15 GFM untuk pekan kali ini di posisi kedua pendengar setia atau di posisi runner up untuk pekan kali ini ada lagu yang diproduksi bersama-sama nih oleh Rizwan Fadilah, kemudian R&B Boys dan Mahalini. Seketika, single produksi Ervas Music dan Hits Records ini setelah 6 pekan naik posisinya pendengar setia dari peringkat 3 pekan lalu. Seketika dari Rizwan Fadilah, R&B Boys dan Mahalini sekarang ada di posisi runner-up Indohits 15 GFM edisi ke-28 pekan kali ini.
1: Top runner-up.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
5: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
7: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
8: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
9: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
10: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
11: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
12: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
13: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
14: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
15: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
16: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
17: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
18: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

0: 93.8 GFM. Sebelum kita simak siapa yang menjadi juara di Indonesia 15 GFM edisi ke-28 pekan kali ini, saya akan hadirkan kilas balik lagu-lagu yang ada di urutan 15 hingga di posisi runner-up. Dan sebelumnya saya informasikan hanya ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia 15 GFM edisi ke-28, yaitu Geisha dengan Geram Produksi Musika Studios. Peringkat 15 untuk pekan kali ini ada lagu yang turun dari peringkat 11 setelah 8 pekan. Ada Kini dan Nanti dengan Pelan-Pelan Sembuh Produksi Milestone. Dan pendatang baru ditempatkan di peringkat 14, yaitu ada DTM Experience dengan Hasrat Cinta Produksi Givana Records. Turun dari 10 besar ke peringkat 13 setelah 8 pekan, ada Alisha Dira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba Produksi Indo Semar Sakti. Trey Amorfati dengan lagu terbarunya Perih Produksi Zabava Indonesia, baru 2 pekan naik urutannya dari peringkat 14 ke peringkat 12. Naik dari 13 ke peringkat 11 setelah 2 pekan, ada Dewa 19 featuring Firza dan Tio Nugros, Perasaanku Tentang Perasaanku Kepadamu Produksi RCR. Turun dari peringkat 7 ke 10 besar untuk pekan kali ini setelah 9 pekan, ada Miti Zasia dengan Jujur Saja Arahnya Kemana Produksi Putih Records. Keisha Lefronka hadir dengan lagu terbarunya Aku Bukan Dia Produksi Universal Music Indonesia, dan setelah 9 pekan lagu ini turun dari peringkat 6 ke peringkat 9. Naik dari 9 ke nomor 8 setelah 7 pekan, Parade Hujan hadir dengan Cahaya. Produksi ini labelnya Parade Hujan Management. Adrian Halim hadir dengan lagu terbarunya 2001 Kali Produksi Emotion Entertainment. Lagu ini naik dari peringkat 12 ke peringkat 7. Dan selama 4 pekan, Feby Putri featuring Noh Saleh dengan Senandung Harapan Produksi Tumbuh Records naik dari peringkat 8 ke peringkat 6. 5 besar untuk edisi ke-28 pekan kali ini diawali lagu milik It Gitaf, Mungkin di Depan Guram Produksi It Gitaf Music. Setelah 8 pekan, lagu ini turun dari posisi runner-up ke peringkat 5. Masih bertahan di nomor 4 setelah 6 pekan, ada Yofi dan Nuno dengan Kilometer Produksi Sony Music Indonesia. 3 besar pekan kali ini diawali lagu milik Liodra, Pura-Pura Produksi Universal Music Indonesia. 5 pekan bertahan, Liodra dengan Pura-Pura naik dari urutan 5 ke posisi 3 besar untuk pekan kali ini. Sementara di posisi runner-up ada lagu yang naik dari peringkat 3 setelah 6 pekan. Ada Rizwan Fadilah, R&B Boys dan Mahalini dengan Seketika, Produksi Ervas Music dan Hits Records. Dan ini dia, Jawara Indohits 15 GFM untuk edisi ke-28, Sabtu 11 Juli 2026. Selamat untuk Sheila on 7. Wow, 3 pekan menjadi Jawara di Indohits 15 GFM dengan Sederhana, Produksi SO7 Records. Congratulations. Akhirnya saya Widi Yuliana, Produser dan Music Director Gunawan Wibisono undur diri dari Indohits 15 GFM edisi ke-28 pekan kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung industri musik Indonesia dan cintai lagu-lagu Indonesia. Selamat berweekend dan sampai jumpa pekan depan.
1: Top Jawara minggu ini.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber, persembahan dari Radio Gava Madiun, selalu setia bersama.

0: sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Ding Sheng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan ginseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
1: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069.
2: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Terlalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun, dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Poteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah

salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah, diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, somang konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

Weekend Rock bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 2777 atau WhatsApp 0899 938 93.

update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Inilah

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
4: GFM. 93.8 GFM. GFM. Madiun.
5: Kuatnya sebuah pedang bukan berasal dari pedang itu sendiri, tapi berasal dari pemiliknya. Gingseng sudah dipercaya oleh para raja terdahulu untuk memberikan kekuatan. Dengan perpaduan gingseng dan kopi, Vitali hadir untuk kamu, sang raja masa kini.
0: Pendengar setia GFM, Vitali, ini adalah kopi herbal premium untuk pria dewasa untuk membantu peningkatan energi, stamina, dan kebugaran tubuh sehingga aktivitas sehari-hari tetap maksimal. Tubuh yang sehat adalah modal utama untuk bekerja, beribadah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Vitali, untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Dapatkan Vitali di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, atau hubungi layanan pesan antar di nomor WA 081-796-02069, 081-796-02069. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
6: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Soman.
2: Soman ini
1: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku mbiyen ya le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Do Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasil. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apa pun yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini merasa benar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba, pagi-pagi saya mau anju kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 tahun. Dongen saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Nggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
6: Somen 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Mbak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk nggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
4: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Gulanya sudah mencapai 600 lebih, akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu. Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang, berkurang. Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
5: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

kopi lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga, dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi, kurang lebih umur 50-an, dan dia sudah sehat sekali.
5: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
0: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Nah, pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi ya?
5: Sudah tidak pucat lagi.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: tetes yang kasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
5: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sangat bagus namanya Soman.
1: Soman ini
2: suara segar bagi tubuh badan.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Kondisi terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beli saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Somen, ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Somen. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi dan saya rasa sudah enak, iya. Kondisi tubuh saya baik sekarang.
5: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Somen.
1: Somen ini
0: merasa segar bagi tubuh badan.
2: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
3: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Somen, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
4: Somen 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Somen 2 Konsentrat setara dengan dua botol Somen 1. Somen 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Somen 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sangat bagus namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: 11 tahun yang lalu, saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya, sampai sekarang. Kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
5: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: sangat bagus. Terus namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada somen, saya taruh somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Kendaraan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya cepat sekali gitu.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Bu,
1: Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
0: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk gak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Do Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukabin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: yang kasirnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba, pagi-pagi saya mau anju kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 tahan. Dongen saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Nggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi wacul sik jero to, Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kuwi yen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasanya kayak sing langsung cespleng gitu.
3: Lalu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuatu yang cari langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jangan sebut namanya Somen. Somen ini suara
1: segar begitu tuh badan. Ih,
2: udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
4: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Kendaraan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
5: Oh gitu.
4: Iya, itu sampai saja saya cepat sekali gitu.
6: Somen 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Somen 2 konsentrat setara dengan dua botol Somen 1. Somen 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Somen 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
2: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal. Mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit. Pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
1: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.